telat itu merupakan syariat dari syariat Islam yang wajib diketahui oleh suami istri. Yang perlu saya ingatkan dalam masalah ini, jangan bermudah-mudahan seorang suami mentalak istrinya. Ingatlah kebaikan-kebaikan istri. Dan sebelum mentalak, hendaklah melakukan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, yang mana setan mengobarkan kebencian, permusuhan di dalam dada kaum mukminin. Dan setan berusaha untuk memisahkan suami dari istrinya, atau istri dari suaminya. Waspadalah dari kejahatan setan ini. Sebab kalau rumah tangga, masing-masing rumah tangga berhasil diganggu oleh setan, maka hancurlah masyarakat tersebut. Oleh karena itu, hendaklah kita punya perhatian dalam masalah talak ini. Jangan bermudah-mudahan mentalak, apalagi dijadikan ancaman kepada istri. Na'udzubillah min dalik. Kamu kalau tidak begini, nanti saya talak kamu. Hati-hati. Islam merupakan syarat yang amat sempurna. Allah tahu tentang kebutuhan manusia ini. Allah syariatkan nikah karena seorang laki-laki sangat membutuhkan perempuan, dan perempuan membutuhkan laki-laki yang bisa mengayomi dirinya. Dan syariat telah

Allah tahu tentang kebutuhan manusia ini. Allah syariatkan nikah karena seorang laki-laki sangat membutuhkan perempuan dan perempuan membutuhkan laki-laki yang bisa mengayomi dirinya. Dan syariat telah memberikan bimbingan kepada kita, seorang pemuda ketika mau menikah maka carilah wanita yang beragama, fatfar bidatid din, carilah orang-orang yang beragama. Walaupun boleh menikah karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena keturunannya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pemuda untuk menikahi wanita yang memiliki din, memiliki agama, yang berpegang teguh dengan agama. Dan juga hubungan suami istri itu lebih erat daripada hubungan dengan teman. Maka hati-hati di dalam memilih pasangan. Ketika sudah terjadi jalinan pernikahan antara dua mempelai, maka pertahankanlah, itu yang disyaratkannya. Bukan menikah untuk cerai, tapi untuk membangun rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing suami dan istri menjalankan hak-haknya. Ya, tentunya kedua-duanya mempelajari agama ini, apa hak suami, apa hak istri. Masing-masing adalah memperdalam tentang ilmu agama. Kebanyakan problem rumah tangga disebabkan karena qillatul ilmi. Qillatul ilmi, karena sedikitnya ilmu yang ada pada rumah tangga tersebut, kurang ketakwaan, akhirnya setan berhasil merusak hubungan suami istri tersebut. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, maka masing-masingnya dalam mempelajari ilmu agama ya, dan diamalkan ilmu agama tersebut supaya berada di atas siratal mustaqim, sehingga suami istri tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan diharapkan hubungan tersebut tidak berhenti di dunia, tapi terus berlanjut di akhiratnya. Dan itu harus dibangun di atas ketakwaan. Suami sebagai pemimpin rumah tangga harus memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat, kalian akan dimintai ketanggungjawab oleh Allah atas apa yang kalian pimpin dalam rumah tangga tersebut, meliputi istri dan anak-anak kalian dan orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Bimbinglah, ajarilah adab pada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dari adab annar, dan jagalah keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian, serta orang-orang yang di bawah kewalian kalian itu ya, jagalah mereka semuanya dari adab annar, yaitu dengan mendidik mereka, mengajari ilmu agama kepada mereka. Dan barang siapa yang bisa menegakkan yang demikian nih, dia menegakkan agama pada dirinya dan juga menegakkan agama itu pada keluarganya, maka dia akan bahagia hidupnya di dunia dan di akhiratnya. Itulah yang diminta oleh Ibadur Rahman, yang diantara doanya berdoa kepada Allah Ibadur Rahman, walladzina qalu rabbana hablana min

Azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan kami, yang menyejukkan hati, yang menyenangkan hati. Tidak mungkin istri dan anak-anak akan menyenangkan hati kalau mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anak akan menjadi penyejuk pandangan hati seorang, yang akan menyenangkan hati dia apabila istri dan anak-anak tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Di saat seorang mendapatkan istri dan anak-anaknya, yakni keluarganya, mereka orang-orang yang mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan istri dan anak-anak itu sebagai penyejuk pandangan dia, akan menyenangkan hati dia. Tapi ketika dan seringnya terjadinya talak, perceraian, ketidakakuran suami dan istri karena kedua-duanya seringnya jauh dari ilmu agama. Ya walaupun ada yang terjadi perceraian, yang satunya solihin, yang satunya memang gak mau taat pada suaminya. Ada juga memang perceraian yang memang si istri tidak merasa, tidak bisa menjalankan hak suaminya, khawatir dosa. Boleh terjadi perceraian yang demikian. Tapi ingat, perhatikanlah anak-anak kalian, mau kemana anak-anak. Ini yang harus dipikirkan oleh suami istri. Baik. Kemudian setelah itu, ini berkaitan dengan talak selesai. Intinya jangan bermudah-mudahan seorang suami mencerai istrinya. Lakukan tahapan, dinasihatin terlebih dahulu kalau melihat kemungkaran pada istri, dipukul dengan pukulan yang mendidih.

sudah diupayakan ya. Nasihat sudah, pukulan sudah. Tapi ingat, bukan pukulan yang mencederakan tubuhnya. Pukulan yang mendidik. Maka memang sudah enggak ada jalan lain, khawatir terjatuh dosa, cerailah. Dan ketika mencerai, hendaklah cerai dengan cara yang syar'i, yaitu istri dalam keadaan suci dan belum digauli, yakni suci dan tidak digauli. Maksudnya, misalkan dia haid, ya, kemudian digauli, jangan dicerai dalam kondisi yang seperti ini. Tunggu sampai haid lagi. Ketika suci, jangan digauli, ceraikan baru. Itulah talak yang syar'i. Kalau ini diikuti, masya Allah. Ketika istri dalam keadaan haid, keumumannya wanita itu ketika dalam keadaan haid emosinya tinggi, ya. Ya, itu keadaan wanita. Maka hati-hati ketika dalam haid, jangan dicerai, enggak syar'i itu. Sampai sesehatnya baru dicerai. Tapi ingat, setelah selesai haid kemudian digauli, kemudian bikin masalah istri, jangan dicerai. Kamu sudah menggaulinya, ya. Jangan dicerai. Itu talak bid'i yang seperti ini. Yang seperti itu. Istri sudah cuci, kemudian digauli, kemudian istri mungkin melakukan sesuatu yang membuat suami marah,

Jangan mencerai dalam kondisi yang seperti ini, yaitu istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Jangan dicerai. Tunggu. Ya, tunggu sampai haid, kemudian setelah itu suci baru dicerai. Ini Islam betul-betul mengajarkan kita ini sabar. Jadi kalau istri dalam keadaan tidak suci, tidak boleh dicerai. Kalau istri dalam keadaan suci tapi sudah digauli, ya, jangan dicerai. Sampai betul-betul dia suci dan tidak digauli oleh suaminya, maka cerailah. Kalau mau menceraikan. Nah, ketika terjadi cerai, misalkan cerai pertama, jangan sampai seorang suami mengatakan, saya cerai kamu. Dalam satu majelis, saya cerai kamu 3 kali, jangan. Ya. Ini terjadi khilaf dalam masalah ini. Ya. Ada yang mengatakan itu sudah jatuh talak 3, ada yang mengatakan tidak, itu masih talak 1. Kalau mengatakan saya cerai kamu, kalau lafadz yang kedua dan ketiga itu maksudnya itu takid, ya, menguatkan apa yang pertama, itu jatuh talak pertama. Tapi kalau memang niatnya mentalak ketiga, sudah tidak mau bergaul lagi sama istrinya ini sudah. Nah, di sini ada perselisihannya. Hati-hati dalam masalah ini, jangan sampai bermudah-mudahan mencerai atau dijadikan ancaman cerai tersebut. Awas kamu, kalau kamu begini akan cerai. Kalau kamu pergi ke rumah orang tua kamu, ke mertua, saya cerai kamu. Kalau kamu keluar, akan saya cerai kamu. Subhanallah, hati-hati. Padahal istrinya betul-betul butuh keluar memang. Tapi karena sudah niatnya seperti itu, jatuh. Ketika keluar istrinya jatuh cerai. Hati-hati, tolong masalah ini diperhatikan. Kalau sudah terjadi perceraian, ini yang subhanallah sebagian salafiyin memang butuh terus diingatkan. Kalau sudah jatuh cerai, istri tidak boleh keluar dari rumah. Dah tinggal di rumah suami.

boleh dia ketemu, ya. Boleh dia bicara-bicara, bincang-bincang, boleh. Ya. Bahkan naik sepeda motor boncengan, boleh. Ya. Tapi kalau niatnya rujuk, jadilah kembali. Ini jangan sampai cerai kemudian wah dipulangkan. Ini yang menjadi problem. Jarang ketika sudah dipulangkan ke rumah orang tuanya, istri dengan laporan-laporan yang berlebihan, mertuanya membuat kisruh sehingga tidak kembali lagi suami istri tersebut. Ini salah ini. Tidak boleh seorang istri kalau dicerai kemudian dia keluar dari rumahnya, tidak boleh. Tahan. Dan suami yang mencerai istrinya wajib memberikan nafkah. Ya. Wajib memberikan nafkah masih. Selama masa iddah terus dikasih nafkah. Ya. Ada orang mencerai istrinya, istrinya dipulangkan sudah lepas nafkah. Nauzubillah min dzalik. Cerai punya anak, anaknya enggak kasih nafkah, ya. Ini akhlak yang jelek ini. Suami harus bekerja dia, ya. Jangan sampai punya niatan menceraikan istrinya karena anaknya banyak, enggak tanggung jawab sama anaknya. Naudzubillah min dzalik. Suami apa ini, ya? Betul-betul mencerai istrinya dalam keadaan punya anak, tidak memberikan nafkah. Naudzubillah. Ini akhlak yang jelek, tidak ngerti ilmu agama orang tersebut. Ini masalah pernikahan banyak yang enggak tahu, ya. Tapi urusan fitnah luar biasa, bicara tentang fitnah. Penyikapan-penyikapannya luar biasa, penyikapan-penyikapannya. Kayak ulama. Na'udzubillah. Tentang ilmu yang sepele, seharusnya sepele itu harus dipelajari oleh suami istri, ya. Masalah tolak harus belajar, ya. Maka masalah hak istri, hak anak, dia harus belajar, ya. Jangan kumpul-kumpul cerita sana cerita sini enggak belajar, ya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak ilmu yang harus kita pelajari, ya, ikhwah. Enggak tanggung jawab sebagian. Bukan orang umum, ngaku dirinya salafi. Mencerai istrinya dalam keadaan anak-anaknya ada, dia gak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Kalau itu masih dalam masa iddah. Sudah lepas, sudah na'udzubillah. Ini ada berapa ikhwah, ya, yang ngaku dirinya salafi, tapi jauh dari dakwah salafiyah. Tolong masalah perceraian ini hati-hati, ya. Hati-hati. Kalau sudah mencerai, tahan istri di rumah. Kasih nafkah. Kalau kembali, nah, alhamdulillah. Rukun lagi. Kembalinya sebelum masa iddah. Enggak perlu pernikahan lagi, ya. Sudah langsung, enggak perlu saksi-saksi lagi, sudah. Maksudnya enggak seperti di akad nikahkan lagi kembali, enggak. Karena itu talak rajii yang bisa kembali. Istri masih statusnya istrinya dia masih. Selama masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, nah baru ajnabi sudah, ya. Kalau terjadi perselisihan lagi, ribut-ribut lagi, terpaksa sudah jatuh talak kedua. Istri tetap tinggal di rumah. Masya Allah, luar biasa syariat Islam. Mungkin ketika marah suami itu, cerai kamu, sudah jatuh cerai. Kemudian melihat kalau di rumah mungkin istrinya bisa sadar, ya, sehingga berbuat baik pada suaminya. Suaminya mungkin melihat kebaikan istrinya, merasa butuh pada istrinya, sehingga bisa rujuk. Tapi kalau dipulangkan ke rumah orang tua, kenapa kamu pulang? Aku dicerai sama suami. Dasar, dari dulu saya sudah enggak suka sama kamu. Nikah sama laki-laki itu. Nah, sudah hancur sudah. Enggak akan kembali sudah.
Ini tolong. Kalau sudah jatuh talak kedua, tolong hati-hati. Kalau seandainya kembali lagi, alhamdulillah. At-talak marotan. Hati-hati sekarang. Kalau ini sudah dua kali cerai kamu, ya. Ketika ada permasalahan lagi, hati-hati, hati-hati, ya. Jangan bermudah-mudahan untuk menceraikan lagi. Jangan. Dipertimbangkan, ya. Kalau memang sudah pertimbangan yang matang ini dan itu, dicerai. Makanya ini hati-hati. Kalau sudah cerai talak ketiga, sudah. Ya. Tidak boleh kembali. Kecuali si istri, mantan istri ini menikah lagi dengan laki-laki lain, sama-sama ridho, bukan karena untuk menghalalkan sang suami yang pertama. Enggak. Betul-betul memang saling suka, kemudian terjadi perceraian. Baru setelah itu boleh kembali suami yang pertama kepada istri tersebut. Tapi ini sulit lah, ya. Kondisi ini sulit. Dicerai, usianya sudah tua. Ya, apalagi nenek-nenek, sulit lah orang mau nikahi dia. Ya, tidak boleh kembali dia.

cerai baru boleh kembali. Makanya hati-hati. Kalau sudah dua kali, tolong yang ketiga betul-betul dipertimbangkannya. Karena tidak boleh kembali kecuali si istri, calon istri itu, apa mantan istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Lalu cerai. Baru nikah. Kalau nikah dengan laki-laki lain bukan berarti boleh dinikahin. Tidak boleh, itu sudah suaminya orang lain sudah. Baik. Kemudian setelah membahas masalah nikah, masuk dalam masalah yang berikutnya, berkata al-Imam Al-Barbahari rahimah ta'ala, wa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa bi'ihda thalathin: zinan ba'da ihsan, aw murtaddun ba'da iman, aw qatala nafsan mu'minatan bighairi haqqin fayuqtalu bihi, wa ma siwa dhalika fadamul muslimi 'alal muslimi haramun abadan hatta taqumas sa'ah.

telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Illa kecuali bi ihda thalas, kecuali dengan salah satu dari tiga sebab berikut ini, yaitu yang pertama zinan, perbuatan zina ba'da ihsan, setelah dia ihsan, yaitu setelah dia pernah melakukan pernikahan dan berhubungan suami istri. Ini yang pertama. Kalau ada lelaki atau perempuan pernah menikah, ya, berhubungan dia kemudian dia melakukan zina, maka ditumpahkan darahnya. Dengan apa? Dirajam. Ditegakkan had pada orang yang berzina tersebut. Apa hadnya? Yaitu dia digalikan untuknya, digali dalam tanah setengah badan, ya, kemudian dilempari batu. Tidak boleh dengan batu yang besar, dan tidak boleh dengan batu kerikil atau batu-batu kecil. Tidak boleh. Kalau batu besar, cepat mati, ya, hancur, waduh, langsung mati. Kalau batu kecil, nyiksa. Gimana? Dirajam, biar merasakan adab, merasakan siksaan. Dilempari batu-batu segini misalkan, wah, sakit tapi gak mati langsung, betul-betul merasakan dia dan mati. Maka dia ditumpahkan darahnya, yaitu dengan dirajam, sehingga dia mati. Kalau ini diterapkan, syarat ini masya Allah nikmat. Insya Allah akan berkurang, ya, perbuatan zina insya Allah. Kalau cuma ditangkap masukkan sel, keluar zina lagi, tangkap lagi masukkan sel, atau disokok keluar lagi, alhamdulillah, tetap akan terulang. Coba terapkan syarat Islamnya. Zina langsung mati, zina langsung mati, mikir orang ini, nggak akan ngulangi, kan sudah mati ya kan, nggak akan ngulangi. Dan yang lainnya mikir, memang syarat Islam luar biasa, menjaga betul kehormatannya. Zina bagi orang yang pernah menikah, ini penting. Yang kedua, murtad ba'da iman, dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, muslim dia sudah, enggak boleh dibunuh. Kalau zina dalam keadaan dia pernah menikah, maka dibunuh dengan dirajam. Yang kedua, yaitu dia murtad dari agamanya, dia melakukan nakid min nawakidil Islam, melakukan pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Ini harus kita belajar lah ya, apa saja pembatal-pembatal Islam itu harus dipelajari. Ada orang mengatakan dirinya muslim tapi musyrik kepada Allah,

ini melakukan membatal pembatal Islam. Kesyirikan itu membatal Islam. Dan yang lain-lainnya yang telah dibahas oleh para ulama ya. Ada sebuah kitab ya, Ringkas Nawakidul Islam, pembatal pembatal Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Penting dipelajari oleh kaum muslimin ya. Yang ketiga, au qatala nafsan mu'minatan bi ghairi haqqin fayuqtalu bih. Yaitu dia membunuh seorang jiwa yang mukmin tanpa hak, maka dia dibunuh karenanya, yaitu qisas. Inilah tiga sebab seorang itu boleh ditumpahkan darahnya. Wa ma siwa dzalika fadamul muslimi 'alal muslim haramun abadan hatta taqumas saah. Adapun selain yang tiga itu, maka darah seorang muslim haram untuk ditumpahkan selama-lamanya sampai terjadi as-saah, hari kiamat. Tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram damuhu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Tidak boleh dibunuh tanpa hak. Wa maluhu, haram hartanya, tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas, tidak boleh ya, dicuri. Haram. Ya. Ingat, hati-hati ya ikhwan terhadap harta manusia ini, hati-hati. Jangan bermudah-mudahan kita mengambil harta saudara kita, menahan hak saudara kita terkait dengan harta ini. Kalau punya utang, segera dilunasi utang tersebut. Jual aset-aset kalian untuk bayar utang. Jangan kalian berbahagia tapi di atas penderitaan orang lain. Kelihatannya mewah tapi utangnya banyak. Hati-hati. Utang sana, utang sini. Na'udzubillah. Gak dibayar-bayar. Hati-hati. Seorang muslim gak pantas melakukan demikian. Apalagi salafi, apalagi ustaz. Jangan dimanfaatkan uangnya ikhwan. Hati-hati. Biasanya kalau ustadz itu, kalau utang, ikhwan sungkan untuk nagih, iya apa tidak? Ustadz utang pada saya, bayar ustadz. Tidak mungkin lah. Ustadznya na'udzubillah, karena memang dolem dia, pura-pura tidak punya utang. Usah ketemu dia baik-baik saja kok, gak nageh, na'udzubillah. Ustaz, apa yang seperti ini? Utang kalian harus punya niatan bayar. Tapi dasarnya niatnya sudah untuk nipu ya. Ini bahayanya, hati-hati ya. Darah seorang muslim itu haram. Harta seorang muslim itu haram.

kehormatannya. Hati-hati. Kalau kehormatan saja dijaga seperti itu, apalagi agama gitu loh ya.

0: Seorang dituduh hizbi misalkan.
1: Ini agama.
0: Padahal bukan hizbi. Hati-hati. Ya. Jangan mudah menuduh tanpa hujah. Kalau kita sebagai saudaranya enggak rela ya, tidak benar itu ucapan itu. Ini saudara saya salafi, begitu seharusnya. Hati-hati, hati-hati, ini agama ya. Kalau sama saudaranya yang salafi keras, tapi sama hizbi, masya Allah baik dia ya. Naudzubillah, ini manhaj apa yang seperti ini? Sama saudaranya yang jelas-jelas salafi dituduh hizbi, diam mulutnya, diam lisannya, gak ada pembelaannya. Sementara pada hizbi yang jelas-jelas hizbi, dai kepada hizbiyah, dipuji, dia orang yang baik, masya Allah. Ini ngerti manhaj apa tidak sih? Kehormatan ikhwan harus dijaga, kehormatan seorang muslim. Baik. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram." Sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram.

hak saudara kita. Karena hak saudara kita itu nanti akan harus dikembalikan itu. Kalau tidak di dunia dikembalikan, di akhirat akan dikembalikan hak-hak saudara kita itu. Dan di akhirat tidak ada dinar wala dirham, yang ada adalah kebaikan dan kejelekan. Kalau dia punya kebaikan, kebaikan akan diambil kebaikannya itu untuk membayar hak-hak saudaranya yang didolimin tersebut. Kalau dia tidak punya kebaikan, maka orang-orang yang didolimin tersebut, kejelekannya akan ditumpahkan pada dia sesuai dengan kedolimannya. Dialah orang yang pailit, orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang itu sudah muslim, maka hati-hati, jangan bermudah-mudahan khususnya menumpahkan darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala." Aku diperintah, kata Rasulullah, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Kalau mereka telah bersyahadah la ilaha illallah, maka mereka telah selamat, ya, dariku, darahnya, hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya, di antaranya membunuh orang lain, maka hak Islam dibunuh dia. Murtad dari agamanya, maka hak Islam dia dibunuh. Atau dia berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah, maka dibunuh dengan dirajamnya. Illa bihaqqil Islam. Demikian juga hartanya. Tidak boleh. Kalau dia sudah memenuhi untuk berzakat, diambil. Ya batas, sebatas zakatnya saja, jangan diambil semuanya, ya. Kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Hisab mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, "Faman a'lana al-Islam wa nataqa bi syahadatain fa innana nabbalu min huddalik. Wa na'tabiru musliman." Wa nujri alaihi ahkam al-muslimin fa in kana fi qalbi nifaqun fa inna ma hada bainahu wa bainallah Allah yuhasibuh wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila islam al-munafiqin wa ajra alaihim al-ahkam adh-dhahirah. Orang yang menampakkan keislaman dan mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita menerima yang demikian itu dari orang tersebut. Dan kita berlakukan dia sebagai seorang muslim. Kita berlakukan kepadanya hukum-hukum muslimin. Sekalipun di hatinya ada nifaq. Karena nifak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia muslim. Kita enggak tahu dia munafik atau tidak. Di hatinya ada nifak, kita tetap menghukumi dia muslim. Sekalipun ada nifak di hatinya, tapi kita kan enggak tahu ada nifak di hati orang tersebut. Hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, Allah yang akan menghisab dia nanti. Kalau dia ternyata nifak, biar urusan Allah. Allah akan mengadab dia, bukan urusan kita. Kita menghukumi manusia secara zahir. Zahir ataupun niat, kita jangan masuk masalah niat, ya. Misal orang salafi datang ke markas Hizbi, salah. Walaupun niatnya baik. Markas Hizbi didatangi, na'udzubillah min dzalik. Apalagi dipuji, na'udzubillah min dzalik. Hukum itu akhirnya, ya, harus dia tobat, rujuk dari kesalahannya. Jangan pakai niat-niat, ya. Saya niatnya baik ke situ kok, ya. Enggak ada urusan niat kamu, ya. Salaf itu tidak mau
majlis dengan al-bid'ah, dengan hizbiyin. Salaf tidak mau mengajak bicara al-bid'ah, hizbiyin, tidak mau. Tidak mau bermusyawarah dengan mereka. Itu salaf itu ya. Ada seorang da'i na'udzubillah datang ke hizbi, menemui hizbi na'udzubillah, ngajak orang lagi na'udzubillah, dinasihatin tidak segera rujuk. Na'udzubillah min dalik. Ingat, kalau di dalam hatinya ada nifak, ya kalau dia menampakkan keislaman, kita hukum muslim. Nabi SAW menerima Islamnya orang munafik dan memperlakukan mereka hukum-hukum yang zahir. Itu Rasulullah SAW. Munafik gak dibunuh oleh Rasul ya. Karena itu urusan hati, enggak tahu. Rasulullah enggak tahu si fulan ini munafik kecuali Allah beritahu. Akan tetapi kata Syekh Shalih Fauzan, "Man irtakaba naqidan min nawaqidil Islam fahina idin yuhkam alaihi birriddah." Jika orang tersebut melakukan pembatal dari pembatal keislaman, maka ketika itu dia dihukumi murtad. Fa'in taba wa illa kutil. Maka kalau ada orang yang murtad, tuntut bagi dia bertobat kamu. Kalau bertobat, alhamdulillah muslim sudah. Kalau tidak, kutil, ya, dibunuh. Ini halal. Kenapa? Karena murtad. Ya. Muslim tapi murtad, melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dibunuh. Tapi hati-hati, haknya siapa ini membunuh? Tidak setiap orang, wah ini kafir, bunuh. Tidak seperti ini. Ya. Dan juga, orang kafir, tidak sembarangan kita bunuh ya. Kafir yang harbi yang dibunuh. Ada pun kafir yang mu'ahad, ya. Mustakman, ya. Kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, ya. Maka tidak boleh dibunuh. Demikian juga kalau ada seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah, dia membunuh seorang muslim, yang dibunuh seorang muslim, maka dia dilakukan qisas. Qisas artinya dibunuh, karena dia membunuh di perlakuan yang sama, yaitu dibunuh juga. Kalau seorang muslim membunuh muslim yang lainnya, maka dia harus menunaikan 3 hak. Yang pertama hakullah, dengan bertobat kepada Allah. Yang kedua menunaikan hakul maktul, haknya maktul. Ini yang terjadi perselisihan di kalangan ulama. Karena yang terbunuh sudah meninggal, tidak mungkin melakukan membunuh dia, tidak mungkin. Urusannya di akhirat. Ini terjadi perselisihan di antara para ulama tentang masalah hakul maktul. Yang ketiga hakku auliyaihi, haknya wali-wali yang orang yang dibunuh itu, wali si korban ini, dia harus mendatangi walinya. Si fulan ini saudara kamu, anak yang membunuh, oleh karena itu lakukanlah qisas padaku. Kalau walinya yang melakukan qisas, selesai sudah. Kalau tidak, walinya tidak, anda tidak tega, anda tidak mau ini, sudahlah, bayar dia tebusan berapa? 100 onta. 100 onta. Kalau dia nggak bisa nego, ya, diputuskan mungkin jadi 100 kambing misalnya, dinego misalkan, disepakati walinya sepakat, sudah. Ini hak wali, sudah selesai. Hak Allah dengan taubat, hak maktul, ini yang terjadi perselisihan. Kalau itu hati-hati dalam membunuh jiwa, hati-hati membunuh jiwa seorang muslim. Jadi seorang muslim yang telah mengatakan syahadatain itu tidak boleh tumpahkan darahnya, tidak boleh
dirampas hartanya, tidak boleh disebarkan kehormatannya, menjatuhkan aib-aib dia. Ini yang harus kita perhatikan. Ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum ya. Murtad, maka seorang muslim murtad dibunuh. Seorang muslim membunuh saudaranya dibunuh. Seorang muslim berzina dalam keadaan dia sudah pernah menikah dibunuh juga dengan dirajamnya. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada permasalahan ya, kalau orang kafir tadi berarti kalau orang kafir gimana, boleh enggak dibunuh? Maka yang boleh dibunuh adalah kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Itu yang boleh dibunuh. Adapun kafir dhimmi, seorang kafir tinggal di negeri kaum muslimin, dia membayar upeti ya, nurut ya dengan aturan-aturan kaum muslimin, maka dia tidak boleh dibunuh. Demikian juga kafir yang mendapatkan jaminan dari pemerintah kaum muslimin, tidak boleh dibunuh. Demikian juga kafir yang dalam keadaan ada perjanjian, maka tidak boleh dibunuh. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya seorang kafir itu dibunuh? Apakah muslim ini harus dibunuh dilakukan kisos? Tidak, tidak boleh. Ya. Tapi seorang muslim yang membunuh orang kafir membayar dia tebusan, membayarkan tebusan. Bukan dibunuh. Yang boleh dibunuh itu hakul muslim al muslim. Seorang muslim membunuh muslim, maka dia lakukan kisos, dibunuh. Adapun kalau muslim membunuh orang kafir, maka tidak dilakukan kisos, tapi si muslim membayar dia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan dari Syekh Robi yang walaupun belum saya belum bacakan. Ini beliau mengatakan

Al muslimu la yuqtal bil kafir, kata Syekh. Seorang muslim tidaklah dibunuh disebabkan dia membunuh orang kafir, tidak. Tapi dia harus membayar dia. Membayar dia. Dan tidak dibunuh. Sekali lagi, tidak dibunuh, kata Syekh. Dan orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang kafir, padahal dia tidak boleh dibunuh, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, maka dia telah melakukan dosa besar. Tetap. Dan terancam dengan adab an-nar. Akan tapi dia tidak dibunuh. La yaktul muslim bil kafir. Tidaklah dibunuh seorang muslim disebabkan dia membunuh orang kafir, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

membayar dan tidak dibunuh. Sekali lagi, tidak dibunuh, kata Syekh. Dan orang yang melakukan pembunuhan terhadap orang kafir padahal dia tidak boleh dibunuh, ya, seperti yang setelah saya jelaskan tadi, kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man, ya, maka dia telah melakukan dosa besar tetap. Dan terancam dengan adab an-nar. Akan tapi dia tidak dibunuh. Ya. La yaktul muslim bil kafir. Tidaklah dibunuh seorang muslim disebabkan dia membunuh orang kafir, tidak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.